0: ane mukono kwe
1: osi wulisa chenda munyaka tenyesinya fama radio sapiencia inkuruze ya magazi fuchin da munyaka tenyesinya fama.

0: ane mukwano kwe
1: oliriza kyende munyakatenye sinya fama radio sapiencia inkuruze ya magazi kyende munyakatenye sinya fama
2: ebirala mukwano yati nangatuno sindikati

0: kizanya na chuchi zanya luna kuruwa lero katinga tuwakali HB wajina tadeye chilucho una kuruwa jo HB mbe chichituwa desente ebate Miami SC okuberange wangula kolekti skosa tupini neberanga ya tuwa desente katinga bojaya akatambula kugambia akatambula katandika chilucho lero akatambula kukatandika chilucho lero tuka wabuti tulinda nuga manti adenja kajeyo kumachaneta kajeyo katikatikati kagenda kupena katandika chilucho lero kati ya uwe njini ntadeo ni HBimba kudoke tukue chiri mchisera nga HBimba wiki nga ya katani katu watani sena kubeda nga tuli ya HBimba ntadeo HBimba chikola olichina na musatu wekwata akempi sikolina lumba ubirengo ojifuna genda waliku 22 beti ubirengo bepira mpula mpula bobo siba siba na vufunanyi siba atana weza habili mwetanto krizwa kubeda ngo siba banaye tubebele tuje mipirejo gulumba kudoke ti ubirengo ojifuna kasito njigasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wobo ita uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tubebere tubebere kwe kwa atake mfisi kubo teka sibisa bufunanyi ziwa atana weza bili mwetanto krizi wa kubera ngo siba tubebere mpola mpola kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wobo ita uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tubebere kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tubebere jaya akatambula odi lukumi mipire sal HBimba nga tuwakali HBimba china tada echi lucho unako ula jo wade echa haka ungezi techina wa kubira nga chukula chetu wagala njaga dobe rengo jayo HBimba chienta deyo ezo ulisiti bili soku utambule na zuku wagubiri umubebezi genda waliku 22 beti uberengo teka mwa wake mfisi wikasito berengo sivisa bufunanyi swango weza bili mweta ano kudagulu tubebiri kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wobo ito uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash kambe kumbu wakabu nonsje akatale kachagugu bie kenzje mkuwe mga akatale
1: Erinyimu terikuwayo, teriku zikiza, wenyegine mu virtual sports za 22bet. Usigarengo njumilo vya miza nyo, awatari komo. Wewandi sekati ku 22bet.ug. Gizisa nikisa cho, ne virtual sports za 22bet. Njumilo wa crash games, over casino, ne slots. Buli ruzanya, guwa mukisa mpia guwa kuwangula. Tolinda, wewandi sekati, wegate kulinyumu vya 22bet.ug. Betting wabulewe rio wongo, betting anogwe gendereza. Wabamiaka habili muetano, no kuta waguru.
2: Fetching the Munyakatunya Senior Farmer.